Akas panim fal, asi inga gitara tarit ni pan ba sakaf tali singa maga chomapan nim fuga ni pan. Jun gitang ani, English singa ni gakun gataruk lai bakpok punumit, hausik ayu kipung manga makai ta kibagalunana. Akas panim fal ki kangla channel ki thauram shandok pahujari. Shandok chori pa medium wave meter chohum nim fu desmik ama, kilohertz ni pan maripuni thoida thauram tabiram libasingbu arun blana taram nok chori kurum jari.

0: Rima, lao lao, nang lari to, imung de paro lao.
1: Yani de ima, ima panda sum parage.
0: Hoi ni, parikadi hiing de ngaire, paro paro, ima sang birage.
1: Ima, ima,
0: hao ni,
1: ai, ua mangge ne,
0: hangu hangu.
1: Baba na, aibok pada, nupi po I hai dana, aibu, ngari do laga, haudong da thado ko hai hai dai ne.
0: Napa na, pang hai hai bani da.
1: Pang hai hai bo erasu, mando, acum bani ima.
0: Thay bia.
1: Aibu haudong ki macin jak wehan miram labadi. Sangsar ki awa base, kangamoy da bani ko ima.
0: Ima ki thay bi, kaino, kaino nang nang angri badu bo.
1: Na si di, si hau da badu na. Imagi nung siba, istilah naugi nung siba. Pemda mak, ibu kangen lima.
0: Ibu ma, nang, napa bung buwarori bra? Napa bung na, tay bung panta doglam tay ta. Nang gida wajak ibani. Nang bu, nakut pay tu na, nabung gay imaga dasina ramban ini imagi tay bi.
1: Ima, ibu bawa buwarori. Aku tahu na hal lagi kalu baku dingda, bapa agi wahai itu na, aku tahu na hal ni bani.
0: Tapi,
1: aku mai ikli bani. Masa anu pipok pada mi pahin nari bangasi gimi rolsi da. Mama ama pagi dah makta, masa anu pina kadai pahu baka thok pengam bagi hai basi mati. Tunggi mi rona tamjana bagi para amati.
0: Ima
1: belum lagi kalu ima.
0: Ima agi tapi, nang bui cawui na pangjaba. Ayah lagi lagi berpapan ini lagi pema.
1: Aduh boy ma, panama boy itu nasu. Saya na amadi, tamu itu makon tolak kanu hati.
0: Tapi bi,
1: isam sam na hingjari boy ma hijabu. Punsi gilung ma ida ijat po hatu na lalu bagu. Hek mungkin na boy bung mangna kan kibas ini. Ima, hekang boy amna boy. Kamu yang lewa, Ima.
0: Ima gitu, Bi.

0: 말미암아 부나마군딘나드나마시렉다 이래 능디나다 싸우고도 불란조 모호니 능다하드가니 행자와 사가 야마다 라이할로이 툼나하드가니다나 바이쿤들록다 라이암부나마하이겠다나 라안기심사바호그람니야 호직질호덥다라게디 능시입다레 가라이드는 무시엔가로 아이살레고 하이름메레가 나르다 파웅 헥덤망그리미 나르드마나하이브시 숨나카카하이폰데네 파르바디야 Migi imu manu nung si sana na mani mamo adurek te sega mai ga duga daga tatok tasin tautena yam sandi wena tira sandi ha opa sana lang dana lai jarib du nar da mana ngam mi bo imu ga ka sangu bana te kauru bana te ya nana sumang ga ka lipu bana te ya kondong da habet tang samgi bada imu ga du sargas sekta saba ngam mi wa aduguma nar da ni parvati Sinamara mawai dana debar siya nardagi pauru tare. Lan kita magtang ne dana siya. Laya mui mui gumana soing on the kaida ugjava ngangaduri wa. Laya bajacha jagat amatam gara roi dana. Ahai tari wara. Nuhi kanakana lairia. Lan pung tilu. Lan kisadro lang oi dama lawana. Ingit ektang pihi bakala durakta. Lan ki pung kong durakta. Lan ki Pungjai bni pahani n pungjai kuah laga maring tarab musin musin mukra bani itu na cakra bpungjau itu rakta lam kita magtang ye kelak bawa darang darang darang perdi mandon se tarak tarak tarak ikteni ipar bati duraga musin rakta lagi gariba par bati Adukumba, Deva Sava, ayam puna magaduna, latri ngai, aikoi nahan, huisari yang hugadabani, sajwal lang hugadabani, dan parabati duruga. Madurak dan lan gida magtani, dan singtorak bakanai, sagol samudah tadolai, ayam puna magtindukari dahain, praman tolugadagi. Asasari, sagotolma, pangdi, parengama, gajajari, samutongma, pangdi, parengama, thangpai, pangdi, parengama, gadapai, pangdi, parengama, liungpai, pangdi, parengama, pangdi, pangdi, pareng, pareng, gai, gai, gai. Long the tone of Babu Pada, but you don't know. Preman non Tarakarak hit the Nikwa. Some who conked the line said, but you get yay, love of Makwan. Select the Halo Siro to Pomaro Hato Idana. Long the Rakba Jayeti Jayeti Drugama Tana Joy Wayram Hadevan Joy Wayadana. Madurak the long the Griba Kong the Griva. Masirak the Preman don't do the Upunta and the Pumum. Akasaman don't the Hagalak Upunta and the Pum hit the Mood and the Lake Hiva. Asum the Namukam Dodi Pada, but Tiduraga. By Gundanata, you won a loiner Erega. Dear my. Ampunan maka layam punam maka magi magi biman tuong yere deka par bati duruga. Madurek perlu lagi dalam tenggelam lan laki wabu. Sondra dia berisi nardu muni na hai hai lay mayam biam koi bung koi. Saya kira nasi kere lehuri bay koi mayam pun nama suk nuai belan ni kumah yese yang hukda bay apa nanti ada na biman sarjo langaga selakan thagi manunga durak ta lay ni piangang mayam pun nama debi mayam pun nama singadu kumah yeng nana bagi dalam teng sem saraga lay garai parbati duruga masih rak dalam lawan punama kimamang durak ta cok garab dolai Tak ada dokter mila wahana masung faladan mering faladan a kek nu oga madu dokter lang kita magdang dang sajun lang dengan lagi giba semua dengan baik kunda nanti bungoni irang langna mila wahana gimang adu dokter ling selak pa mata adu dokter lagi giba siri bistu madu dokter hai ngasih hai bunuh mila si dokter nang nadwai thara kita bunyi dengan ngang dokter pabu perih parvati semua brahman ibu ngoh hujik sumatam lady dharma Dharma se kai dana bagi dhamak tang nang lang dharma kai bayaab na teba. Ahi dana madurak da brahmana thiyam bayaab thiyam bu parvati durga gati upai lai ghide liyap kani hai na liyap kriba. Mailavan maang na bagi mapham mahabadudak da maan khong da bahabadu hau ghido parvati. Asuk yam gharabat yang gol mayam puna makna lan ki dhamak tang nang samana samana mukho. Ngadurak da maana maana bani si mayuk na bagi dhamak tang siyam saagihi. Thaga sagol tong maga dolai tong maga dolai tong maga thang pai baga mursun pai baga mursun pai baga. Ngadurak da mayuk na bagi dhamak tang siyam saaraga lai hidu parvati matangasi. Adukuma mailawan siri bisdu lan ki prasanga matangasi rakti iti samaptang matangasi rakti lome. Anai pangdra bina syawa matang sirak telom jirage Sri Ram Sitara
1: Ramayan gi warida Ramayan gi tare suba utar kandagi manungda hingcaba singpo